no mamar kasai izo kan sigine musa ale hanso ngai bore aran mahangan ai gbaran do songa hule be ro amma bai kul kan musi hin kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Daudu mun koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi mun ningu fulibero na sai songai baiga handi hanno Daudu tunuka albaza Seruun yadda ramu gimbon Kano yaje gudugar mu. Hare giti baru. Daudu mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kalbaru bu. Ana gari dan bayoga. Bayogi didi che follon follon. Atun gawa gogo koy gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun Daudu sai kambun wari. Musu fatun Daudu sai kambo Mega Ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa no kora gan go hala Daudu nin gaidu Hali go kora Musa Daudu ne yaji hinkadan ga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adega chala nanu kala ye musu babu abar ga zaga di Daudu mamar gobar yobo azage ne Daudu mamar Daudu ne takuba danga bu moka handi hanno Daudu sintin guru songai ma Daudu ne songai musin kakan mongu buyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadda ngara shikoto Ika ine musu zai se Daudu mamar musu inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa tatunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate Anu ko tere wodi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaga ba mu